0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nevyjdeme.
1: Papa, pa, nevýdali. No, ak nás pekle nechcú, prosiť sa na kolinách nebudeme. Poberme sa do šírého sveta a založme si tam nové peklo.
2: Skvelý nápad, brače Galfozín. Založíme peklo modrých čertov a každý si v ňom bude robiť, čo sa mu len zachce.
0: Nebudem sa musieť báť.
1: Ale nie, nie. Ostatne na svete nie tmy, takže strach nespoznáš, Celestín.
0: Aby som sa priznal, bojím sa hocičoho, nie len tmy. Ale s vami, bračekovia, pôjdeme do sveta. Začneme si tam stvárať neplechu a robiť nové peklo.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jdeme.
1: Pa, dějem, paně Vídali. No, ak nás pekle nechcú, prosiť sa na kolinách nebudeme. Poberme sa do šírého sveta a založme si tam nové peklo.
2: Skvelý nápad, braček Alfozín. Založíme peklo modrých čertov a každý si v něm bude robiť, čo sa mu leca chce.
0: Nebudem sa musieť babať.
1: Ale nie, nie. Ostatne na svete nie tmy, takže strach nespoznáš, Celestín.
0: Aby som sa priznal, bojím sa hocičoho, nie len tmy. Ale s vami, bračekovia, pôjdeme do sveta. Začneme si tam stvárať neplechu a robiť nové peklo.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nejedeme.
1: Papa, jedeme, pa, nevídali. No, ak nás pekle nechcú, prosiť sa na kolinách nebudeme. Poberme sa do šírého sveta a založme si tam nové peklo.